damaimu. Sacha watu kikale geti kwagi tauminya toja mbali modo kasa Yakubu Nema Mudu

0: ayah
1: misal nama dia ugesanu
0: ayah
1: misal nama ada sumu
0: ayah agani
1: misal nama ada sofer dia ugesanu
0: wadi bera kemenjo tisane
1: de
0: jang wala moy non
1: ara itere la
0: ara moy da be dugo
1: ko ni futa ya non ni san na ma da ta fa to ma ni san na gedi ti gedi pe te on ha to ma ro
0: agani
1: ni san na bubu jobbo
0: to be dugo
1: ni san na gidda tu
0: wadi be da ga be ti sene sene
1: ah
0: ale le guzlam ni mara
1: amar ni wasu ba
0: amar moy jida sanugo
1: ani matal
0: ayo
1: ani amatiro
0: ayo
1: udda sanan bubal gambu bakadi
0: agani
1: ani go sima
0: what is anad berake enkiri jamanira
1: banweli
0: inne mata
1: adam nun de gawarku
0: adam moy jida sanugo
1: Rani sama kondra aku.
0: Aha.
1: Lalu dia dia.
0: Ayo.
1: Emanglah ambu bawa mani.
0: Agari.
1: Kita lemin korere.
0: What is ane?
1: Rani si dua aku.
0: What di mana? Ia di sana.
1: Rani baru sendiri. Assalamualaikum.
0: Biogaya ada aku nari didi.
1: Nam.
0: Mojit asalnya kau biogaya.
1: Nizanda jidi zebo tereke toa walaru
0: Degi wa timu
1: Nizanda bubu jete
0: Ayo
1: Nizanda tungkala bagu kitaru
0: Mhm
1: Nizanda dembo koroja
0: Aga ini wali beda kemiye tizane
1: Nizanda jejebo
0: Mejeni Salam aleku Dani memboko Tolega gotari jidere Nane kaya ini sakit Ekiti jam Andro Ekiti jam Nidara lati Ekiti jam Orang fayo taka di unisa Uwe Ekiti jam
1: Ekiti
0: jam Ekiti jam
1: Sayyidi Baiguru
0: Sayyidi Mojit Asanu kaya Baiguru
1: Oru ta channo ji misan naam eta agasu
0: ayo
1: ya eta agasu
0: mhm
1: ya eta agasu
0: mhm
1: misan na gobi eta agasu na
0: weli sanadi berage nanjit madola ti da mado jidira lati enkiri jam andra alo enkiri jam enjani bandra
2: Jam Ali di biku.
0: Ali di mojit asanu kaya biku tum.
2: Karena Adam bin Omar otawa biku.
0: Mhm.
2: Pasti semua Omar otawa somba.
0: Mhm.
2: Muli mona otawa kongkaru.
0: Agani.
2: Mie me bomba otawa biku no.
0: Wele sana wadi wadake.
2: Jadu isya otawa biku no.
0: Me jeti sana wadi wadake mencani ke di biku. Enkiri ti jaman jirao. Hei jam wala moenu. Ini mala. Gani sar mo jida sanu go illa sabadum ayo ayo a gani aha au dun gano sanu baka no dagidu
1: anate bendel ke do hajjan na
0: ke wadi werage bata bara ngaro mian ni mindo ekedi ja amere guzra minne mara
1: Adam warko itero
0: Adam moji dasanu gago gawara kutong
1: Isan ni bio bai guru
0: Mhm
1: Adam yere
0: Ayo
1: Man lope
0: Agari
1: Isan da lope
0: Weli sana di bedake
1: Malam bra guru
0: Menje tisane
1: Ibu bideku
0: Ini saji mono no Enkriti jamanja Amele guzlamine mara
1: Kiri
0: dia. Ini mana?
1: Sabi sulit dah kau buat buka.
0: Sabi sulit mujid asanu kau.
1: Misal nak sulit sekali.
0: Mhm.
1: Misal nak urut buda, umpama bagus rum kau sulit muda.
0: Agar isi kan nuwari berada kau biar tizane. Hmm.
1: Misal nak jadi pokok
0: hari. Mana ni? Bani memboko.
1: Ramai.

0: ಆಮೇಲೆ ಗುಜಲಾಮ್ ಇನ್ನ ಮಾರ
1: ಅದಮ್ ಮಹಮ್ಮದ್
0: ಅದಮ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮಜೀದ್ ಅಸನಗೊ ಎಂಕ್ರಿಟಿ
2: ಜಮಾನಿರೋ
0: ಅರ ಈಗ ಮಜೀದ್ ಅಸನಗೋ ಅರ
1: ಇನ್ನೇ ಮಾತಾ
0: ಜಮಾನಿರೋ
3: ಮನೋ
0: ಇಸ ದೆ ಮೈ ಲಗೋ ಮುಸ್ರು ಮುಜಿ ದಾ ಬೇಡಿಗೋ
4: ಅಲ್ ಸಿನಿ ಮರ
0: ಅಯ್ಯೋ ಮೈ
4: ಇಸನ ಮಿರಾ ಮೋದಿ ಬೋ
0: ಕುಸಿನಿ ಮೋದಿ ಬೋ ನಾನೆ
4: ಹ್ಮ್
0: ಹ್ಮ್ ಲಾವ ಮಾ ಕೋ ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನ ಮೇ ನಂತಾ ಕಬದ
4: ಅಂತಿ ಚಾಹಿ ನೇ ಸಾರೋ ಬುರು
0: ಓ ವಾಟಿ ರೆ ಮಾ ಚೆನ್ನ ಮೇ ಮರಿ ಬೆಲ ಗಾಜಿ ಕೋ ರೋ ಐನೆ ಸಾಬ ಕೋ
1: ಮೊಜಿದಾಸನಗೋ
0: ಬೀದೋ
5: ಚುಮಾಸನಗೋ
0: ಅಯ್ಯೋ
2: Wali wali wadake menyetima sanebo. Bani.
0: Yanya wala moy. Ni
2: wi tergo ku.
0: Sen ma jida be digo.
2: Ogo mu gut acha no janni chumo ta go ku juna amaron no.
0: Aha.
2: Janni mo go jona.
0: Aya.
2: Ya da go jona ya le to no.
0: Aha.
2: Janni la ta ku te do.
0: Aha.
2: E sei do bara.
0: Aha.
2: E ori oro ji bara.
0: Oh, di wari berake vieti sana.
2: Ah,
0: chido no wari berake. Nyimbo hino sana. Jo, sa chido no kanga ba.
3: Nanga urinde muda.
0: Ani soda kara. Enkiri jam.
6: Hello. No bani.
0: Se jam moi.
6: Samo kondraku.
0: Samo jit asano ko samo ila kondraku.
6: Misani bu beta wa de ku misani rugda ang eta wa guru ora ku misani sumanu bay guru.
0: Biya do biya ndoa chino no.
6: So misani kare wa si biya ta guru ora ku.
0: Oh, wari sana wari berake. What is that? Is that
7: the
0: idea? What do you mean it is an end? Hello, Enkiri Jam. Hello? Enkiri Jam. Hello? Enkiri Jam.
6: Hello?
0: Hello? Hello?
6: Misan ni ada nama gula kusur mau ni dah mak.
0: Ayo.
6: Boleh gula kusur.
0: Ayo.
6: Misan ni cuma mau gula kusur.
0: Agani.
6: Nari gula kusur mau misan ni lah.
0: Macam tu sana balik berdaki.
6: Ira nari
0: omak. Ni zodah kaya. Ekri tiga.
8: Jeda
0: mujid asanu kau.
8: Kau asanu ram misan lagi tiga sulit.
0: Ayo. Ayo.
8: Jangan lela mangga.
0: Mhm.
8: Misan ada mukanya kasu.
0: Ayo.
8: Mau gue sana.
0: Mhm.
8: Amat besar.
0: Beri sana. Beri pada
8: kita. Golman.
0: Aci tu nong. Kau kalian wara ni ini sabu kau faham ada.
7: Nape ya mang?
6: Ada.
0: Eh nong kiri jam.
6: Eh jam nong kiri ya.
0: Eh jam mana nong?
6: Ada nong dah gue jadi.
0: Ada mujid asal nong.
6: Misan na samu pada itu aku su.
0: Ayo.
6: Tu mo pedalu.
0: Mhm.
6: Ada sofe dogo.
0: Ota bole. Agani.
6: Misani jaoji jobobo eta anu sinaru.
0: Wali be daga men yedi zanne. Ame le guzram inne mala. Moi. Moi gura ka? Mamudu. Lamba makan laba basat aku. Enkiri di zaman dia.
6: Anih.
0: Ini mana?
6: Adalah
0: mana itu ni?
6: Di mana umar kanda?
0: Mhm.
6: Di mana zaman lepas di sana umar kata kula.
0: Agari. Wari berake menjadi sana. Enkiri di zaman dia. Assalamualaikum. Oh, Enkiri di
6: zaman.
0: Ini mana? Dia macam ada yang balik di daerah ni pilih.
6: Balik di daerah
0: ni. Ayo.
6: Kami sana ni mana?
0: William bosan eh.
6: Baruk mereka.
0: Mereka yang jadi.
6: Di sana gua punya kabar.
0: Aha.
6: Ida tak tulu.
0: Aha.
6: Umar mana?
0: Mhm.
6: Umar gua sana.
0: Ah, gaya siapa?
6: Bukan kau makanya.
0: Weli wali mereka menjadi sana. Jangan mencet. Acuan numpi awak numpi agak ni numpi.
9: Selalu.
0: Enkiri di zaman ni. Selalu. Amela Guzram ini mana?
6: Ini tahu tak?
0: Ah?
6: Ini dah habis kok.
0: Sini mujur dah biru kok.
6: Di sana jumpa bulan.
0: Mhm.
6: Berkosamu.
0: Mhm.
6: Gua dah habis kok.
0: Ayo.
6: Pakai tu.
0: Weli weli weli kami jadi sana. Ini satu kali korban baru.
7: Nasoda demu.
0: Kanga soda kena. Enkiri di zaman ni.
6: Zaman kita.
0: Ini mana?
6: Alu cuma
0: ikut. Alu cuma ikut
6: ini. Alu cuma pedal.
0: Alu cuma mujur dah biru kok. Saya aku.
6: Ini ada itu wa nyedaki.
0: Mhm.
6: Ini biasa nyedaki.
0: Mhm.
6: Gue beri itu apa dah?
0: Mhm.
3: ni o mabe ta te da
0: a gani
3: ni don kan nya non go lobe la do
0: we ni sanu wadi wadage bala ta janyo duniya ta goro ni safara wadu e kiri jaman ra nya ni na
9: sami
0: ye jan wala moy non
9: wona wa go ko
0: chumo mo jida sanu go
9: da wana ngari da ai
0: sanu ja ja
9: ne da dun da gala mo ga kya
0: mi hetini
9: awne sanni madam
0: ayo
9: sanni go am bole ota go tu
0: aha
9: ora kuzu
0: ayo
9: ya tema
0: aga ni
9: tamo kuzu
0: mi hetini sanne mi zana don aisa to kanti to chore nyina mi hoto mi nyama jambani mudun jonki ndira do rosna e siga mbo mi do de go do kanko ite mamam seni eta gure kaha kanko don tokido wi ali bubaka hore sene sene ta ganure boru e debbo mudun e kare mbo sakike makko mawdo kanti eta gune halimatu do wite o don buto o wi hore sene don sene sene sene sene sene baade majum de go do binno ko yotti ko fallo fallo e ore wonne be do winireyo e ore wi takma do en gbasa masudu kanko teo ta bagudun paro no denno kaden kanko ne tokido wi gbasa mu da hore sene sene gbasa maro hore sene sene o wi karim mosa karim kanti hore sene sene alubio kanti hore sene sene o yebo ye gidanda do en kanko bi do en sabin goy brai ko se ta bagudun paro hore sene sene o wi brai tonkara to bura ena bura tungra kan tore sene sene ada bore hore sene sene e to mimili be sene kanu en jonoe anti ana timara do nos na bodi sikano mi dodan to hore sene wita kadem yeta sene sene nyoido indi kolano an kan konu wite inu sabko on butu men kalmen chanu sene sene wadi be da kabenabe

lagi. Asyik usuk batu di guru kata berana. Anjo bim berasi wasi utoyo. Besa kita bersih kumin di nama. Brom berasi kuame.

0: Wa alaikum salam prita biyo gogo ne.
1: Oyo biyo bega shun me.
0: Oo.
1: Ke na teke ifa ni yanga kwa shun.
0: Ke wa.
1: Ni na gogo ga nche mo.
0: Ya.
1: Ta gogo sha.
0: Ta ya dura.
1: Nga foto ni. Na ba emma ye to.
0: Ah o foto ra.
1: Na ti ya ni.
0: Oo.
1: Ta na me gogo honi ya de ba so so gulu ne.
0: Oo.
1: Nem guma na yitwa to
0: yawa
1: da saya medini
0: kawa
1: kun sai kayo amadu paro
0: oh
1: ne to ato to
0: anga wigo
1: anga wigo kun da so mo se gusu pa mu to ai
0: asi aprida
1: na go mama e gusu se gusu to ari
0: si anza bai
1: ami ami ami
0: abara no jogo
2: ai ga de
0: Apa?
2: Nam.
0: Anak girang kai ibu.
2: Bapa ada pul.
0: Be atau ibu?
2: Uwe tuan masalah ini ojo aku ya.
0: Ya.
2: Selagi uamin ni mengulami ojo aku ya.
0: Ya dura.
2: Tak boleh jaga nak tahu ura.
0: Angga wudu kulo.
2: Okey aku yang wa gue dah baca mui rum nabe juga aku ya.
0: Itu ojo nak beri dah baca girang kai ya. Abara no jogo
1: é pio
0: eh araji
1: nem quanto vou a dali já tá o
0: oh
1: alô não me liga com
0: ela